0: mamedi ke o dumedisa tle ho tle mo leng teng ka Kriste Morena ka Kriste Morena ke o dumedisa ke yena Bukana Ninas Mraswa Diputle ke mo yena ke mo popa ke bona ma phatha bole le ba re bolele bolele ke msamo se tse go dumedisa tle ho tle mo leng teng ke re dumela dumela dumela a se la tsena se tse so bolela se re ke nako nana ke lona le kwa Gospel Tunes every Thursday from 12 p.m. to 3 p.m. o ntse le tabukana wa di kutle se tsike re fela dumela ke dumela ho tle mo leng teng ke re fela dumela Akisha from Tsogona re bia kae banna 20 minutes past 12 mashiya ntse ke mashiya yedi abe tsho ke re fela mo he na lo dare ho re nya bra na lo dare ho re nya ya bra no ke ho fa tsho tse monate jwa le ka metsa mo fa dipina tse monate tsa se posto la banna ke ka tswa postuli na le bophelo la tsho jwa le late Isaac abe me go fila pila na ke bia kwa no e tle jwa lo ka se tswa posto fela ka mona ka so so back ya ba re ke Chapel of Christ Temple of Praise, mana bantu lah. Bawa kamera, nak untuk channel awal. Nah, Eric balik buat tiga gambar yang kat sini mana. Di Amerika Tuan atau Malaysia Tokaina Sanchez. Ya, mana bantu surat kalau sama tu. Kena buat umum. Mana boleh orang ringis. Boleh orang ringis. Di awak kalau kau tahu. Jump jump bani. Atau mana boleh kita berhati lo mana. Mana dia mana mana yang sudah lebih cumi. Aku sayang kamu tidak. Boss lady. Dilihat tu mana. Ya, nampak suara mana tu mana. Oh, mana ikut je. Mana drive. Same.
1: I'm going to go to the house.

0: empa ska tshepa le a le mong barate barate ka ofela empa ska ba tshepa Samson la rekiswa ke mosadi wa ke dilaila a jotsa ba ba direng gore matla a hai a o kae ya le mogana Jesu ula bona mogana Jesu ba ile ba la bua go teng a tlo rekisang ga lona mona e Dafita yena a rekiswa ke bana ba habo ko re tlo o bolelela gore ntho tse ding ga o ne go rekisiwa ke motho a gole ga o finyana fela mona plaao mona ke yena motho a torekisa shamotso gona 19:2-3 ke o fa pina letsatsi e boka modimo wa kganya ke lebitso la pina ditlhopha dipedi choir number 1 choir number 2 ee kapa song number 1 song number 2 that's how you going to vote o tla tsho fela ke tsamaya le pina pele kapa ke tsamaya le setlhopha sa pele kapa ke tsamaya le pina bobedi ke tsamaya le setlhopha sa bobedi ke itse lebitso la pina ke bokang modimo wa kganya ga o kofela pele ke ena ko fesa pele ke sena then ke tlofa le sa bobedi ke sentse ke shebile nako ka sentse matha ee ke a le tseba ka jeno ke tlabe le re kelekelekelekele phele lekanyeditse
1: o ka modimo wa kganya
0: ke sa pele se